pikatiko na turanga matani palimendi honorable Tim Costly na ngole tiko ani na lomani mbai ni tini kandua kenandua mena le indua kino na vosa karatu vosa talitiko ngartu le vatale rasile tiko nandra vosa na sona ulu tanga mumona sarmanda nonda serre mena gerongo dhaini na voni tuk tuku sabaro takitu.

0: bikin tanah kayu biji, semuanya kayu biji. Tonga-tonga, terlihat tonga Samoa.
1: Mimbulah bina kanda gua muri yang mau maru, bukannya benar mau. Kita cuma mana gua muri waktu, kita borong mau kita yang terlebih sama. Aku nanu masalah, nanu kota mana kita lalu, bikin dan yunan lu melihat. Bikin tanah matang kita lalu, kalau nunggu dia lalu, dia matang kita lalu, saya sangat sukses di hendak. Hendak kita lalu, orang bukan tanya lain. Kita cuma tunggu. Hendak nak kita, orang bikin rekod, orang matang tak kuat. Nimbang itu mencuba ni nero hitam.
0: Nak maliwam. Tama tama ini bina kawan apa tama tama ni orang ni. Nangan demi kita ni hitam no. Enak bukni. Tona itu tu bos tu masih sama. Okey ini satu bangat lagi berkali pun apa tama tama. Nanti aku buat cerita bukti. Kalau ni nak kau, mai tak kau. Bagi cuci kau. Atau buat cuci kau air rotor buat ya usah tu kita di makalan. Namun mau usah cuci makalan. Namun. Teman saya rotor di tahun balik tanah di tahun lalu yang nonton masih sana merah way suan. Kita kira kau merasa pun ini pun buat sana. Kalau sana balik datang pun bisa lah. Kami apa mata terus menunggu. Air rawa rawa kita bikin dah. Biar rawa cintun kau ini biar minta beli tomanen. Mungkin ini orang ini rawa ni bibu kena kena sana lewat. Karena elok bibir una tetangga mo, tu suami yang bagi rusukan tu boleh nyesel. Lebih orang mau lau bengkak bikin lebih kelanji. Orang ini dona wasil bikin cukup lebih kelanji. So sampai bagi rusukan lima. Tu suami yang bagi rereng itu. Saya nak bagi orang ramai tak jadi nak bagi kena senai ni boleh nak properti. Tahu sah boleh properti sampai pakai ubi kena lo. Jadi saya nak naik pun ikut itu ke? Satu minggu lakukan masih sampai tahun, nampi tahun ni. Enak pun orang boleh usah. Enak pun naik pun. Aku sampai nampu mah. Mewi para ramadhan. Enak pun orang ramai ngau dulu. Pun orang ni yang kena. Sena soalnya pun orang nampu banyak rawan ni orang ni mata kita itu tu. Bebakan ni orang ni barita kan juga. Enak pun orang takkan orang bukti nampu. Kalau saya soalnya kau kira ni ni yang. Tentu bika. Kita nak bawa bau sahaja macam ini. Nanti masa ramai pelat tanjung itu bakal sebentar. Malam nak kembali tu pun ada nampak tak kata tu. Ini weekend deh, mai tukir nampak properti. Ini weekend deh dalam mai yang dalam mai rendi tu. Untuk kita kita nak kembali cuma tahu tu bau buat. Kata pun dia tu pun cuma nampak. Air rawa itu nampak buat. Ini kata orang tu susu ni habis dan bawa bawa. Mada o siya ang gulang-gulang. Awa, isuwa na yun na ang konsep nga nimbula ba ito na suli-suli baki. Medali nili mo na lumin. Sarto taka-taka kini. Sarto rawi lako. Ang kay Rita, niya nga may kito lesu tali ng bula, suli-suli baki. Kito, ang manibigin mo kiki na deposita kayo na kwa yung kito kay susu. Ano isa ulay lisa ra? Kaya mamikito sa iba ka, kinamikito uli, kinanaprobiti mo. O kaya nilipunta matar na nandrein na ito na nandrapiyatos. Balita ni sa uli ka pa na kamo, ito ka kikin. Dito ka lang kikin. Iyo. Na, ayan, bata ko, ito sa mga nakilang dipos, sa doktora na property, ano mo nabi mo kakamer, ito sa mga rin sa kumay, ito sa doktor, ito sa mga tayo na doon na maumuni ba? Iyo, ha? Kabel tunnel pembeu, nampu gelap gelap lagi buat urusan asing ni oleh rent kita. Pelita, kalau kau teramat bangko, kau semua cuba kebetulan ramai dolar dolar mata urusan rent. Mata berubah 1,400. Dono mula, urusan semua cuba 2,400. Mata dah. Kembali pelit, I'm paying somebody else mortgage. Yo, aku sangat membuat dikeh pak. Kenapa ni wale-wale? Membuat beri ukir ni nado. Ya, tapi nak? Itu nak awak sangat tunjuk kila ni nado meja. Dia membeli nado property. Nado membuat beri ukir nak nak kiri siapa? Investment. Kau sa, itu nak nama tadi kamu bina kata mau pakarita. Bagaimana nado ke siapa kape pake? Kerja kini, ni bahkan dari kini bahkan nak kena kini siapa yang mesti. Elok